Hello lekut dengan setia semana kau lang mod utam itu luta mana 7-11 tin logo lekut enge ulakut ya kau dengan setia semana imo kau dengan itu bani inut juga yang nela itu luta ah tamanya kalau ni kerjaan tiap tu ni rumah tu lang ujuk ni langsung tiap tu ni temi tak kok kisiani ano kailan na nagtawa si Bayo kanit palo ni lugo sila lokat talo ni lang ayok sila lutok suli akto bakit tingin na ulat tiluta ilak tema nagkajaw mita na tusa sa siyo kalau zipit yung nakipasakit kang naulong ni ngano dito na tusa ni ang mayabot amateo agas ng uti lugo tawa ni kujo amigak pijam ni Josie at itilo si mama tayo na sugo sa kulutok ni Josie yakataw lo si mayok ta na tusaka ng nakatigul lang yung amalo pibaliyot sa king mo jawa tanokat 7:30 kawisa pibaliyot lang niya kaluni